Duzela pa Nepal bahasa ya jazu Nepal ini nanti sana tipin sakula setahun galan sila sekusa di rasmila pizabati. Nepal ini jazu cinya nanti sana di lop petik Mangalwar petai ini sinya tai tak kalle tu jazu sana niwas sujam bukhan tu tegu niwas meta haki guji ali sihiu agule agule sain. Bivina kyoya niwas tanapa ya kalam balan niwas guji. Thonya gu di ini sinya kalay thon Nepal samat egar sotayalis dilaga caturdasi thon gathamuga chori. Tuat-tuale gathamuga hani gu surujaya sunaji gathamuga I barin apa kano susu khalat ibu he jiji aja sa oleh na pantu ke megu na yoke bukhan tu thong thong ya bukhan ya khalayu khasa adibasi hak adikar barin antar kriya jugu nishe kaya adibasi divas swini kogu adibasi divas thakase wongu aitwa ana oke ya bukhano cibinya ni tegu ji athe megu bukhan tu nado sanskriti sampada abo pariyavaran bise kapi gus Dusa, sih abotik, sanskritik sampada itu baru, na UNESCO pakai, kali salah ghost itu jasa mudah baru, na susun kompakan atau itu sih, jazwosa, sih doklen apa anggup meet itu na jazwo Nepal.